Kadija kuda ya kolenya paya nyena be. Mora ya payango kanyel be. Yolo kapela. Mora ulor bartara. Alanjara kakara. Olparara. Wilara. Kolenya jara nyena be. Ala jela kanyena ma. Kolenya